0: Ilim naga.
1: Ini juga yang macam kuar kuar wibar rencan kata mak yang dua mudi
0: tenen nang. Abu bayi wakar korat. Kalau baru tuh nama mak kabul lah mudi yo. Ati gue ninggal ni ma. Cian cang ada hari ma muda meri yeri. Ramu dulu dulu jibi mio no. Cian kata mak yang dua muda meri yeri ma. Jangan yam yam malak wang. Kuar wai doga. Silim naga. Silim raj. Mi bawi tewaruk. Naga bodoh cuit cuit. Silim kararaj.
2: E.T. Winyo or radio. E.T. Winyo or radio.

0: nyo. Unu apa ya nama kau yang dekat dia dia dia. Yo jangan dengan full stop.
1: Radio.

Sanyi mula cakar aja bodoh dulu bapa. Eh, ni. Eh. Eh, siapa yang gabung mete? Tak aku, kamu tu cuari noni tu si. Ikan kum kono. Ni. Kau bil, jilu ini.

Jawa. Jadi kita yang belum mengerti John, dia belum mengukup. Ayah. Dong Jawa. Jadi dia yang belum mengerti John, nama dia Wan Bot, belum mengukup. Ipi Embang. Dia kalau mau lagi aja, mana mau kopi bu? Eh, dia minum dulu dia berapa? Ningo. Awe nama akhirnya juga Jimmy. Ayah, Jawa, kau balikar bu. Mempunyai penyanyi nak. Dong Jawa, kau bangkar ibu, mempunyai ibu, apa yang maru ni pendo, ni bang, bau lagi nak kalau cira jiwi ni jono tamgi jam itu pentingo, pingo dah, pien bang, kabel mau cira jam yang ane no tamgi itu balu wiyoko, pingo dah, eh kalau cira jiwi, tahu cem, teteri kudero, tu kan apa ulah jawa ku wele ye. Obero momora nendo otero ani aoloni bewe lungi apino kienena jelo yuko peche ala ya moni ucheki wa chimu kwa picho akunjo ametia kwa kovoro piru na mchimu aya siara pino batinyo dio bedemiri uyote kuliye